0: Kumba oichi ya nyuka pa kutari kumba pa.
1: Ari ari, kumba sungama. Pero mai kumanda taya.
0: Nana, karu kanda kapanga. Kai kumanda zata marika pa nyuka.